dan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yudhika Sutri, Pro3 Radio, terus membawa

itu dalam PB dan kemudian merupakan perintah penting. Apabila masyarakat membutuhkan bukti nyata, atas sendiri, atau

dan dalam mendukung pilkada. Sementara dialog ini bisa Anda dengarkan juga di RRI Digital, streaming kami rri.co.id, juga di frekuensi kami di 97.7 FM, bahkan juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami

komentar dan juga tanggapan Anda mengenai dialog ini, silakan di line telepon kami di 0651443336 atau di 0852828544.

dengan pendamping kesehatan keluarga, yaitu Bu Kusmiati Kusbedi dan juga pendamping PKH Kecamatan Siak Kualang bersama

Jadi pengalamannya itu untuk meyakinkan si KPM ini bahwasanya program pemerintah itu sesuai dengan bukti-bukti pemerintah itu sangat besar. Seperti itu, karena berita-berita yang beredar itu kadang potong

penting. Jadi kalau menurut apa namanya syarat itu bisa menerima bantuan lain itu untuk saat ini boleh, ya boleh. Tetapi ada mungkin aturan-aturan yang dikucap lagi, seperti aturan-aturan lainnya juga. Misalnya, ya kebijakan yang diambil.

bantuan. Ya, yang namanya bantuan itu tidak selamanya. Ya, bantuan itu sementara. Terus kita meyakinkan istri itu sangat sulit bagi masyarakat. Karena masyarakat sendiri mungkin karena ini bantuan ya,

dengan permasalahan tadi, kita meyakinkan kita PMG itu sangat susah. Ya, bahasanya yang namanya bantuan itu tidak selamanya. Ya, tidak selamanya yang kita berdaya itu yang pasti.

masyarakat bahwasanya bantuan ini sementara. Yang namanya bantuan itu hanyalah bantuan, ya, bukan untuk menutupi kebutuhan. Jadi untuk menutupi kebutuhan itu bagaimana? Dengan cara kita berdaya, ya, berdaya untuk kita sendiri. Bantuan itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal dengan bantuan.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

4 saja, ini semakin mendekati angka 8 juta per malam. Dan hari ini, Alas Murni kadar 99% di toko Mas Bina Nusa Baru tercatat 7.880.000 per malam. Dan kalau ditambah ongkos, pembuatannya perhiasan tersebut ya sekitar 150 sampai dengan

1,8 juta rupiah ditambah ongkos pembuatannya. Apa kabarnya dengan anak-anak muda yang sedang memperjuangkan emas, dan juga apa kabarnya untuk orang tua yang menjadikan emas itu sebagai investasi untuk anak-anaknya juga, bukan untuk dirinya sendiri ya. Oke, di sore hari ini tentunya kita akan update juga informasi cuaca untuk Anda, namun akan dihadirkan sesaat lagi. Kita bersama kami di P1 RRI Anda.

ataupun berkeluar mencari kebutuhan, tetap pantau kondisi cuaca dan jangan lupa siapkan perlindungan jika hujan turun. Dan untuk itu juga pendengar, di sore hari ini seperti biasa nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan untuk Anda berita lintas

sebenarnya itu sekitar ya 12 hari lah untuk di lapangan, karena untuk 6 harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan latihan. Mungkin salah satunya adalah mungkin lebih persiapan ke pengukuhan, kemudian persiapan

Hari Jakarta menghitung hari setiap tanggal 10 akhir

0: untuk Sirojah sebanyak 5 ini kepada anggota SRI yang merupakan bantuan dari pemerintah Aceh melalui dinas sosial. Untuk pemutaran video Rimbaraya dan narasi pertempuran Sirakasta 7 hingga 10 Agustus 1949 dari Jaga Aceh di Sirojah Dua Putri Selatan.
1: Kembali dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir.